0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina ebrik ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

0: budaya bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

0: Kumana, Citra FM Lubuklinga, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya

0: Oh, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, apa-apa yo? Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritonya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia ku aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

untuk keluarga Sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, karena udah dikonsumsikan Agarilo seriesnya secara rutin, makanya tubuhnya tetap sehat. Udah semangat banget dong buat menyimak program Dangdut Nusantara selama 30 menit ke depan, pastinya dengan informasi kesehatan dan juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: saya Trisno Swito dari Kisa Sembuh Kalurahan Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

rematik. Tahu nggak sih keluarga sehat Indonesia, reumatoid atau rematik ini disebabkan oleh adanya kesalahan loh pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau juga sebuah membran ya yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Sinovium itu menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan juga tulang di sekitar sendi. Tendon dan juga ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan meregang. Dan seiringnya berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan

0: Arif, Kecamatan Probolinggo.
1: Sakit jenengan niku dek wingi sakit nopo to, Mbah?
0: Rematik, Rin, sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyok niku.
1: Mbah Imam Maksum, dek wingi ingkang jenengan konsumsi niku jambine nopo mawon, Mbah?
0: Nggih, namung konsumsi galiro stop, bendhiten mulane mboten kenging emane mantek kangge njogo kesehatane niku argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat. Kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau alhamdulillah pun boten leren-leren kuat mawon.
1: Mendhet agarilus nika pun pinten botol, Mbah Imam.
0: Kula mendhet pun peng 3 telas 6 botol drope niki alhamdulillah kula mbun sehat walafiat. Setengah tetes argalilus drop alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

membahasnya secara rutin. Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal agar lulus series ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk agar lulus seriesnya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi

muncul juga ada gejalanya dong. Terus gimana dong gejala munculnya? Nah, seseorang dengan penyakit rematik itu biasanya memiliki tanda dari gejala berupa bengkak dan juga radang pada sendi, serta nih juga terdapat kekakuan pada sendi yang memburuk pada pagi hari dan juga setelah lama diistirahatkan. Selain gejala pada sendi juga, biasanya pengidap penyakit rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima nih. Sering kelelahan, lesu, lemas, terus juga sering ngalamin demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Dan

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat.
1: Kulo gadah keluhan penyakit rematik pun dibeto ten buatan mantun. Jangune pun enten tigang tahun.

Bapak terus kulakan tumbas malih telu alih botol agarius hijau kali drop terus kali tumbas malih.

Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

pun hampir sama, tetapi ini memiliki perbedaan di mana penyakit rematik ini kurang lebih 40% memiliki tanda dan juga gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Ini yang Keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mempunyai gejala stroke ringan. Jadi hati-hati ya, Keluarga Sehat Indonesia harus cepat diatasi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti gejala stroke ringan. Karena rematik ini, Keluarga Sehat Indonesia bisa menyebabkan kita jadi mengalami gejala stroke ringan. Untuk Anda juga yang mengalami penyakit rematik harus diatasi sejak dini ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

keluarga sehat Indonesia, faktor dari penyakit rematik, terus juga penyebabnya, gejalanya penyakit rematik itu apa aja, kita udah tahu ya. Jadi sebisa mungkin keluarga sehat Indonesia, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita

penyakit rematik. Jika Anda sakit, ingat Agarul Series, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Kinasalisa pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya bangsa.
3: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 102,6 Citra FM.
0: Keluarga Sehat Indonesia.
5: Keluarga Sehat Indonesia.

0: Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilu Series. Dan Dutu Santara, asik musiknya, asik info sehatnya.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilu Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Dangdut Nusantara.

rutin. Karena minuman herbal ini mempunyai khasiat dahsyat yang luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan di edisi kali ini juga, Vina akan terus menemani keluarga sehat Indonesia selama 30 menit ke depan. Pastinya nih, dengan

0: Bali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah tau sakit sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi mboten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal Jampi Agarilus Drop menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun mboten wonten efek sanes amarga jamu Agarilus Drop menika pancen manjur saged ngobati sedaya ingkang wonten badan kula.
1: Telas pintu

Kira kula nyuwun dumateng para sedherek mugia monggo sareng-sareng mundut jampi agar lus drop angge nanggulangi menapa kadados keluhan kita sedo.

0: sederek sedoyo.
1: Cih, maklumun.
2: Agariloserius adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Keluarga Sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara ini merupakan program yang sangat spesial ya dari Agarilus Series. Dimana udah kita tahu ya bahwa Agarilus Series itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena Agarilus sendiri, Keluarga Sehat Indonesia, ini merupakan salah satu produk kesehatan ya yang diformulasikan dengan proses fermentasi.

memberikan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai protecting. Ini mampu memberikan

0: masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga Sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah, sampun saged kerja napa-napa, naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon, dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu, alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Selte, sing sak lanjute sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiate luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Gimana keluarga Sehat Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk mengonsumsi Agarilus Series? Sudah terbukti bukan bahwa Agarilus Series ini merupakan produk herbal yang sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM dan juga MUI? Halal dong pastinya. Buruan keluarga Sehat Indonesia dapatkan di radio kesayangan Anda ini, di apotik atau juga bisa di toko obat herbal, dan pastinya di agen-agen resmi Agarilus Series di sekitar Anda. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, di edisi kali ini juga Vina masih tetap akan bahas tentang masalah penyakit rematik, karena kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga Sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya, kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga Sehat Indonesia, tanda dan juga gejala penyakit rematik ini menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Pada pemeriksaan fisik juga, dokter akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut.

0: Indonesia. Masih berjumpa dengan Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik itu bisa diobati ya. Dan pengobatan penyakit rematik ini adalah dengan menurunkan dan juga menghilangkan peradangan yang terjadi. Nah, meski begitu juga, penyakit rematik ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total loh. Jadi, memerlukan obat-obatan yang benar-benar diberikan kepada penyakit pengidap, yaitu obat anti radang golongan non-steroid atau juga obat anti radang golongan steroid dan vitamin serta suplemen lainnya. Nah, selain obat-obatan juga, pengidap penyakit rematik disarankan nih untuk menjalankan fisioterapi untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Nah, pada keadaan yang cukup parah juga, penanganan dengan jalan pembedahan ini menjadi suatu opsi bagi pengidap penyakit rematik. Jadi keluarga sehat Indonesia, sejak dini kita harus bisa kenali, kita harus tahu gejalanya supaya kita terhindar dari penyakit rematik atau juga penyakit persendian yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi keluarga sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritonyo aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Grow. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah, dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani keluarga sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi, masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarilus Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Tim Sehat Dokter Herbal.
9: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah,
2: dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya

kebahagiaan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adherilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

0: series. Selama 30 menit ke depan juga Vina akan menemani keluarga sehat Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Dan pastinya dengan informasi kesehatan seputar Agarilo series dan manfaat hebatnya dari mengonsumsi Agarilo series.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus LT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan

0: penyebabnya, gejalanya gimana, terus apa sih pengobatan yang tepat sekali untuk penyakit rematik, kita juga udah bahas ya. Tapi Keluarga Sehat Indonesia juga harus bisa membedakan nih antara penyakit rematik dan juga asam urat. Karena banyak banget ya orang itu menyangka bahwa dirinya tuh mengalami rematik, padahal sebenarnya ia tuh mengalami asam urat. Dan begitu pula sebaliknya, karena kedua kondisi ini memang terlihat serupa, namun memiliki penyebab dan juga penanganan yang berbeda ya Keluarga Sehat Indonesia. Jadi harus bisa nih untuk membedakan antara penyakit asam urat dengan penyakit rematik. Tapi Keluarga Sehat Indonesia juga gak perlu khawatir ya, untuk Anda yang sekarang lagi mengidap penyakit asam urat atau juga rematik, Anda cukup mengonsumsi Agarulus series, yaitu Agarulus Drop dan juga Agarulus Herbal Drink. Karena Keluarga Sehat Indonesia, Agarulus series ini mampu membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit asam urat atau juga penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Gak perlu ragu deh pokoknya ya, langsung aja dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Dan sebelum lanjut lagi nih Keluarga Sehat Indonesia, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarulus series.
1: Assalamualaikum, niki kalih Mbah sinten paring asma?
2: Mbah Kasat, ngene jenenge Tuminah jane.
1: Nggih, oh Mbah Kasat.
2: Mbah Kasat iki Mbah lanang, ngene celukane ning dinding gone Mbah Kasat.
1: Kasat nggih. Piye niku jenengan gadah keluhan napa, Mbah?
2: Sakit pinggang, terus linu-linu, mripate bereng.
1: Terus sak niki ngunjuke napa jenengan niku? Jamune utawa?
2: Nggih, ya jamu teko dinding ngene kan saiki Agarulus.
1: Agarulus nggih sak niki nggih. Mpun konsumsi Agarulus pun kathah napa, Mbah?
2: Wis.
1: Pun, tapi sak niki sing diraosne pripun?
2: Karep wetenge rada kembung karo lambunge sakarep saithik.
1: Tapi lak sing sakit pinggang niku wau?
2: Wis, rada sehat iki.
1: Mbah Kasan niki alamate teng pundi to niki?
2: Murni iki, Desa Murni iki.
1: Desa Murni Mesuji.
2: SPUD Murni.
1: Mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbah.
2: Ya, Darius John.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum Agarulus.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarulus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Nah Keluarga Sehat Indonesia, seperti yang kita tahu ya bahwa Agarulus series ini punya banyak sekali manfaat, punya banyak sekali cerita juga nih, cerita tentang seseorang yang sudah

0: baik itu stroke ringan atau juga bisa stroke parah. Tapi keluarga sehat Indonesia, biasanya stroke itu diakibatkan juga oleh kolesterol yang tinggi. Dan keluarga sehat Indonesia, apa sih pengertian dari kolesterol? Nah, nanti bakal Vina jelasin ya. Tapi kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari mengonsumsi Agar Lu Series.
1: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidrejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput. Kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Alkarius. Dua produk ini yaitu CLT dan Madu Hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan Madu Hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Alkarius. Terima kasih. Cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Alkarius produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
2: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
1: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Alkarius, khususnya CLT dan Matrita.
3: Agar Lu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agar Lu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Lu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Seperti yang kita ketahui, keluarga sehat Indonesia

Gloria Set Indonesia. Kolesterol sendiri ini merupakan zat yang diproduksi secara alami ya oleh organ hati. Tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan juga susu. Kolesterol ini sendiri juga diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon,

0: Gerilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
3: Baik keluarga sehat Indonesia, sayang banget nih ya, ternyata waktunya sudah mau habis.

pagi di program yang sama, yaitu Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal agar lulus series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Vina Salisa pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
4: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambungku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
3: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
4: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
3: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Agarilu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

0: dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal, yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Seperti biasa, Keluarga Sehat Indonesia, selama 30 menit ke depan, Vina akan menemani Keluarga Sehat Indonesia dengan berbagi tips informasi seputar kesehatan dan juga informasi seputar manfaat dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Menggali kenangan zaman persekolahan.
2: 102,6 Citra FM.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwes mboten njenengan iki?
5: Iya, Bu, kepikir

0: yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngono yo pangkon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Ngawet, ngawet, ngawet, nyanyi weekend rame-rame.

Now where? Yang ini weekend rame-rame.

Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Citra? Semoga di siang hari ini, di hari Minggu 7 Juni 2026, di hari ini tentunya buat Anda semuanya, semoga sahabat Citra dalam keadaan sehat selalu, tiada kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Citra semuanya, di ajang nyawer di siang hari ini tentunya bersama saya Mas Budi Sulistiono akan menemani Anda semuanya di siang hari ini. Semoga di siang hari ini Anda selalu sehat, selalu kuat, dan berbahagia selalu tentunya untuk Anda. Sahabat Citra, untuk itu kita dengarkan sembari Anda beraktivitas pas siang hari ini, bukan pagi ya. Udah siang Mas, oke, sorry ya. Udah siang masih pagi, terus ya, siangnya kapan kalau masih pagi. Oke, baik sahabat Citra semuanya, kita dengarkan tentunya sederet tembang-tembang manis untuk Anda semuanya. Semoga tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya di siang hari ini. Dari studio saya mengucapkan selamat siang untuk Anda semuanya, dan selamat menikmati tembang-tembang apik untuk Anda semuanya.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda

0: jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing, Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isuko Mulyo Tugu Mulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mohidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Halo.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Indonesia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: cantik ngono.
1: Wah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapat

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Seratus Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, masih diajak nyawer di siang hari ini. Baik sahabat Citra semuanya, untuk Anda semuanya di hari ini, di hari Minggu tentunya, buat Anda semuanya yang mungkin mau liburan ya, berjalan-jalan di hari Minggu tentunya bersama keluarga, tentunya saya berharap untuk berhati-hati sebelum keberangkatan Anda. Tentunya cek dulu kendaraan Anda, mungkin bannya kurang angin ataupun surat-suratnya dan lain sebagainya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas di perjalanan. Hati-hati tentunya untuk Anda semuanya, karena keluarga Anda di rumah menanti kembalinya Anda semuanya tentunya. Baik sahabat Citra, kembali lagi kita dengarkan bersama untuk Anda semuanya, masih bernuansa nyawer di siang hari ini. Sembari kita dengarkan, semoga Anda tetap sehat dan berbahagia selalu. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat menikmati.

0: selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Ber

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
2: Halo, saya Aladin dari Isko Mulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
3: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
4: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
5: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberharta, saya dengar radio.
6: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
8: Saya Noidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim Lubuk Linggau Barat 1, saya dengar radio.
9: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
0: Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga

0: kesehatan mata, kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Gedam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
3: Nyanyi weekend rame-rame.
4: Mau

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Budaya.

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Lebanjaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberharta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Noidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVM.

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Nama saya Pak Ngagemin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar, tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama Madu Hitam sama Puel Pro Ganda.
1: Agarirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarirus sekarang juga.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di

0: Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
2: STMC, siapa suka tembang Jawa?

لا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama Pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat campur sari, sahabat Citra semuanya, diucapin selamat siang untuk Anda semuanya. Bersama saya Mas Budi Sulistiono di ajang STMJ Siapa Suka Tembang Jawa. Oke. Sapa sing senang tembang Jawa? Ngaku, ayo tunjuk tangan. Oke, untuk sahabat Citra semuanya dan juga sahabat campur sari tentunya di ajang Siapa Suka Tembang-Tembang Jawa ya. Untuk Anda semuanya di siang hari ini, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan saudara tembang-tembang manus, tembang-tembang koplo, tembang-tembang Jawa akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tembang-tembang Jawa ini bisa menemani Anda semuanya sembari Anda beristirahat dan sembari Anda di siang hari ini masih beraktivitas. Baik sahabat Citra semuanya, kita dengarkan bersama-sama Siapa Suka

0: nama saya Pak Ngadmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Saya tak jual catatan. Ini satu jam bersama ini kita.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat

0: 6,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, sahabat tembang-tembang Jawa di siang hari ini. Baik sahabat Citra semuanya, sederet tembang-tembang manis telah hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya di siang hari ini. Dan kanggo para kanca-kanca dulur-dulur, siang menika nggih ngaturaken sugeng siang kemawon kagem panjenengan. Pokoke siapa suka tembang-tembang Jawa. Untuk Anda semuanya di siang hari ini, tentunya untuk Anda ya, semoga bersama produk-produk Agarilus yang jos gandos top markotop pokoknya. Untuk Anda semuanya, baik sahabat Citra semuanya, kita dengarkan kembali sederet tembang-tembang manis tentunya bersama STMJ, siapa suka tembang Jawa.

0: Ya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
1: Halo, Rek. Aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek. Rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil loto ki.
6: Iki aku ngerasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu kok tak oseng.
5: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
7: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal. Dik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Muslim.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kok mojo karo golek sambil apa ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak mulu kok tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Tip Sehat Dokter Herbal.
1: Tip Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merangsangkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

2,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Baik sahabat campur sari, sahabat citra semuanya, sahabat tembang-tembang Jawa tentunya di siang hari ini. Oke, buat anda semuanya di siang hari ini yang masih beristirahat, selamat beristirahat ya. Memang di suasana yang kayak begini rasanya istirahat tuh nyenyak banget ya. Untuk anda semuanya sembari mendengarkan tembang-tembang Jawa untuk anda semuanya. Baik sahabat citra semuanya, sembari anda beristirahat, sembari anda di siang hari ini mungkin lagi duduk santai bersama rekan-rekan anda ataupun bersama keluarga, baik kita dengarkan bersama untuk anda semuanya, siapa suka tembang-tembang Jawa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta

Lady. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Selamat 26 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, di penghujung acara di siang hari ini, tentunya saya yang bertugas Mas Budi Sulistiono mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Citra suka-suka.

0: Iya, saksikan ya.
1: Saksikan olehmu wahai sang hujan.
2: Sudah disaksikan abang.
1: Aku yang sedang jatuh.
2: Jatuh apa?
0: Jatuh apa?

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita, sistem

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita, sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali.

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: Masya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV.

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
5: Nama saya Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
6: Tinggalnya di mana, Pak?
5: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
6: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
5: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
6: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
5: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Monggo Pak, niki wedange.
9: Nggih, Bu, suwun.
8: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
9: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
8: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat e

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0831-7342, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda.

0: karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tos saeb obatna sakit deui ya, beuteung perih deui, perih deui. Kan di lambungnya teh geus luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Penyewatan
0: anu
1: asli
0: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah teh mah gitu nya. Kronisnya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perihna gitu nya. Agar irus drop eta nya alhamdulillah nya abi eta

0: Eta wungkul di abdi agar ilus dropnya ya, amin ya lo sekitu wae lah di abdi ulopo nomor abdi besik di percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat melembabkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB

0: COVID-19 yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deh ya, betengi perih deh, perih deh. Am di lambungnya tangis luka. Gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kalau asli
0: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah mah gitunya. Kronisnya amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agar irus drop etanya. Alhamdulillah nya abdi eta isu.

0: drop eta wungkul di abdi agarilus dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata-nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
8: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adherilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip
2: sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
5: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Wijanti dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Kewan Negeri, saya mendengar radio.
7: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
8: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumberharta, saya dengar radio.
9: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
10: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
11: Saya Mohidi dari RT 9, Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
12: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
0: Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
13: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Bu.
14: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
13: Morinda? Siapa lagi Morinda?
14: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
13: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
14: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
13: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
15: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
16: Pak, sini dulu, Pak.
17: Iya, ngapa, Bu?
16: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? mana kusam, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
16: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
16: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengoan lebih muda.
16: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
17: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agalus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan dan propolis. Dilengkapi

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya. So-

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda.

0: Sebuah Cinta Gunawan 102,6 FM Lubuk Linggal. Enaknya ya. Oke, Cinta Gunawan kita nyanyikan di sore hari ini untuk melengkapi ya tengah ruang dengar kita bersama lagu-lagu dan juga tembang-tembang Malaysia yang dinanti seminggu 3 kali. Kayak makan obat. Enggak deh, makan obat tuh enggak hanya seminggu 3 kali, tapi sehari 3 kali ya. Bagaimana sahabat Citra, minggunya di 7 Juni 2026. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau. Radio Citra, inilah dia Somai, So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka.
1: Seringkali disalah arti.
0: Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau ditanya-tanya sore-sore kayak gini tuh enaknya kita ngapain ya? Oh tentunya enaknya kita di rumah aja. Di rumah masak, makan, dan mendengarkan Radio Citra. Itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Mengapa begitu ya? Oke, karena dengan di rumah itu masak dan makan mendengarkan Radio Citra membuat energi itu positif ya, dan juga lebih hemat ya, dan juga tidak menguras kantong dan keuangan. Untuk itu, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung bersama Radio Citra, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran ala suka.
1: Manis di bibi.
0: Nah, satu lagi nih, sahabat Citra, kalau hari Minggu kayak gini, selain di rumah, enaknya kita tidur di rumah. Bener-bener Juna ya, minggunya di rumah gitu. Karena Juna kalau Minggu tuh ya, Juna kasih kabar dan info tentang Juna sedikit. Kalau nggak jalan jauh-jauh tuh males metu. Yang pertama, sayang dengan baju ya. Kenapa? Karena Juna tuh kalau keluar tuh bajunya tuh harus cantik dan all out gitu, membasi uang belalau tuh ya. Jadi bajunya tuh harus bermain, cetar gitu ya. Nah, kalau Juna biasa aja di rumah tuh lebih enak. Kita nggak usah ngotori baju-baju bagus, nggak usah payah-payah lagi melondri. Cukup menggunakan celana pendek dan kaos kutang. Ya, kaos kutang itu kaos dalam singlet ya. Itu kalau sehari-hari Juna di rumah. Karena Juna orangnya pengennya bawaannya tuh yang dingin, yang adem ya. Apalagi kalau kaos kutangnya itu semakin bolong ya. Semakin bolong dan semakin rapuh tuh kok tambah adem gitu ya.
1: Terasa jauh.
0: Oke, mungkin ada dari beberapa sahabat Citra yang menghabiskan hari Minggu itu dengan jalan gitu ya, ke rumah keluarga gitu. Karena Juna notabene-nya alias kebanyakan ya aktivitas sehari-harinya itu dari pagi sampai dengan malam di luar rumah. Jadi kalau misalnya libur itu pengennya di rumah aja. Nah, tapi kalau misalnya mau jalan-jalan, mungkin Juna lebih memilih, kalau Juna di Lubuk Linggau ya, Juna itu lebih ke Merasi atau ke mall gitu. Nyari yang gak ate ya, nyari yang gak ate di rumah. Tapi itu ya, kalau kita mau jalan-jalan gitu kan harus butuh duit ya. Ada gak sih sahabat Citra jalan-jalan yang gak pakai duit ya? Ngeri deh gue ya kalau ngomong-ngomongin duit. Tapi duit ya, dan juga jalan-jalan dan juga kenyamanan itu gak bakalan ada kalau kita semua tuh gak menjaga pola kesehatan. Nah, salah satunya mentang-mentang kalian itu di rumah aja, gak hobi jalan-jalan hari liburnya, jangan lupa juga ya, di rumah itu perawatan biar kulitnya nambah kinclong ya, dan juga makan-makan enak gitu biar bertenaga. Besok hari Senin kita sudah dimarah oleh ibu tiri lagi. Dan tuntutan pekerjaan sudah banyak. Nah, untuk itu Juna kasih solusinya nih buat semua sahabat Citra, biar ketika hari Minggu tuh siap siaga, siap 46 menghadapi ujian dan juga berbagai rintangan dengan menggunakan agar ilus yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. agar lulus itu apa? Bahaya nggak sih? Dan juga dia bisa menyebabkan ginjal kita rusak nggak sih? Dan juga bisa membuat kita pusing nggak sih? Dan juga bisa membuat kantong kita bocor nggak sih? Dan juga bisa membuat kita ketergantungan nggak sih? Hey, diam ya. Oke, yang bisa membuat kita ketergantungan itu adalah ya hal-hal yang buruk dan tidak memberikan kebaikan. Ya, oke. Karena dia hanya memberikan kenikmatan tanpa kesehatan. Tetapi kalau agarilus ya, sampean sedoyo mawon wis ngombe sing namine agarilus, lalu sampean wis diparingi kesehatan ya dan sudah sembuh, enggak usah dipakai lagi. Enggak usah dipakai lagi. Kecuali kalau memang ya pengen jaga daya tahan tubuh, ya rapopo ya. Tapi kalau misalnya udah sembuh dan yang dituju sudah ada, enggak usah dipakai lagi. Karena dia nih herbal yang aman dari CP Mutiara Berlian yang bisa didapatkan di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Hari ini tuh lagi ada promo loh. Beli satu gratis satu untuk produk-produk tertentu. Nah, dan juga kan kita tuh ada lagi promo undian ya, memperingati Hari Pancasila dan apa nih, 1 Muharram ya. Jadi buat semua sahabat Citra yang mau beli Agarilus dan dapat hadiah, ada kompor ya, ada juga gelas cantik ya, ada juga sarung dan juga lain-lainnya, langsung aja belanja Agarilus di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Canah Puyuk Koca, Lubuk

Aduh, lagunya enak banget ya. Judulnya apa? Mencari Alasan. Gak ada alasan lagi buat gak pakai Agarilus, karena dia sudah bagus, ekonomis, dan banyak bonus. Dapatkan segera di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Poyo, Kota Lubuk Linggau. Di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Poyo, Kota Lubuk Linggau. Sekarang kita coba angka dulu deh di 0733 451977. Kayaknya udah banyak banget yang mau bergabung.

sama Juna tentunya. Jangan lupa passwordnya sore hari ini, Citra Somai, So Tumbang Malaysia, lagu jiran Awa Suka. Silakan bergabung dan kirimkan salam sapa bersama Juna tentunya, dan request lagu Malaysia Melayu kesukaan kalian semua bersama

0: masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, tentunya dengan lagu Show My Show Tumbang Malaysia, lagu jiran ala suka ya. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, di minggu ini yang sangat luar biasa, momen spesial 7 Juni 2026, selain banyak yang kawin, ternyata ada kejadian yang begitu menyejutkan di kota Lubuk Linggau. Mengejutkan. Mengapa bisa mengejutkan? Karena viral tuyul dan pocong bermotor ugal-ugalan di Lubuk Linggau. Dan berikut penjelasan polisi. Ada pula tuyul pacak bermotor. Langsung saja informasi lengkapnya bersama Citra Bibolemes.
1: Buat abang berdebar hati, habiskan
0: Lubuk Linggau viral video di media sosial memperlihatkan tiga pria berkostum seperti hantu tuyul dan pocong berkeliling di pusat kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggunakan motor sambil ugal-ugalan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di simpang RCA Jalan Yosudarso, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di hari Selasa kemarin malam hari. Ngeri

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Bagaimana kelanjutan dari tuyul bermotor yang ugal-ugalan di kota Lubuk Linggau dan keluarnya malam-malam? Inilah dia berita selengkapnya bersama Citra Bibolemes. Viral akhir-akhir ini video tuyul bermotor ugal-ugalan yang sudah diamankan oleh polisi. Dalam video yang beredar, tampak dua orang menggunakan kostum tuyul dan satu orang berpakaian seperti pocong. Ketiganya berboncengan menggunakan satu motor dan berkeliling pusat kota. Mereka terlihat melintas di trotoar jalan sehingga menarik perhatian warga. Hanya adik seorang. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau, AKP Desi Ashari. Halo Bapak AKP Desi Ashari, selamat sore bersama Radio Citra, Sound Tumbang Malaysia. Lagu jaringan awak suka, lanjut lagi kita tentang video tuyul viral di Lubuk Linggau ya. Ya, berdasarkan pemaparan dari Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau, Bapak Desi Ashari mengatakan hal yang dilakukan ketiga orang tersebut melanggar aturan berlalu lintas dan membahayakan diri mereka sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Aduh, ngapa pula Dioni budak-budak nih lo cakayoan nih nak bawa-bawa motor ya, jalan-jalan head out ya, lemak di rumah ya, makan tidur ya. Dan hal ini adalah peristiwa yang harus diluruskan dan tidak boleh terjadi terus karena ini sangatlah ugal-ugalan dan segera dilaporkan ke petugas terdekat serta langsung ya untuk ditindaklanjuti. Dan juga Bapak Kapolres kita menghimbau untuk masyarakat Lubuk Linggau agar tidak terpengaruh dengan membuat konten yang sedang viral. Nah, uang sekarang ini sibuk viral lupa moral ya. Oke, dan terutama yang dilakukan di media sosial yang caranya membahayakan keselamatan. Imbauan dari Bapak Kapolres Lubuk Linggau kita agar masyarakat tetap berhati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan situasi lapangan yang viral seperti konten pocong, apalagi sampai mengendarai motor sambil ugal-ugalan di sepertiga malam. Dan Bapak Kapolres kita juga menegaskan ya, oke, hal ini sangatlah tidak baik dan memicu kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai terpengaruh dengan hal yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat ugal-ugalan di tengah jalan dengan memakai kostum yang kurang pantas.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi berita pertama dari kota Lubuk Linggau yang menjelaskan informasi tentang video viral tuyul yang ugal-ugalan ya di Lubuk Linggau Simpang RCA. Kalau menurut Jonas ya, kalau kontennya itu wajar, menyelamatkan dan juga memberikan inspirasi, ya sah-sah saja. Ini ketika kontennya itu membuat huru hara dan tidak tepat, bahkan ya polisi itu bukan marah dengan kebesarannya ataupun dengan pemerintahannya, tetapi polisi di sini sekali lagi mengayomi masyarakat dan memberitahu bahwa bonceng tiga ngebut-ngebutan itu sangat berbahaya, karena yang pertama kita tidak memiliki keseimbangan yang pas ya, yang kedua kalau kita bonceng tiga ya membuat konten viral-viralan itu gara-gara beladas kayak lepas kontrol. Nah, ujung-ujungnya ya kamu yang seperti konten viral toyol-toyol yang masuk berita ini ya, itu nilai hilang nyawe bukan dapat sen. Nah, siapa sih yang mau kayak gitu ya? Polisi tuh sayang dengan kita ya. Saya tuh sayang banget sama polisi. Makasih Pak Polisi. Oke sahabat Citra, itulah tadi berita pertama kita bersama Citra Bibo Lemes yang ternyata viral tuyul dan pocong bermotor ugal-ugalan di Lubuk Linggau, dan sudah dijelaskan oleh Bapak Polisi kita bahwa itu adalah konten yang tidak bagus dan untuk tidak ditiru adik-adik ya. Banyak yang lain yang bisa kita lakukan ya, misalnya daily vlog kita, melakukan kegiatan yang aktif positif ya, bagaimana caranya menjadi afiliator gitu, menjual barang-barang gitu, itu lebih bagus ya. Atau kita sharing cerita baik untuk menjadi inspirasi itu lebih baik ya, daripada kita buat konten menjiwang linggo tuh lolo ya,

Yang Citra Bibelemes. Buron 2 tahun spesialis bobor rumah di Lubuk Linggau ditangkap, dilansir dari detiksumbangsel.com. Sahabat Radio Citra, buron 2 tahun spesialis bobor rumah di Lubuk Linggau ditangkap, tersangka spesialis bobor rumah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berinisial JS 22 tahun, masih muda lah mobil rumah, gak tiga hari yo. Gak tahu kita kepepet ya. Nah tapi itulah aku minta dengan pemerintah kota Lubuk Linggau ini, gak perlu didengar-dengar apa ya. Tolonglah kasih wadah kreatif untuk anak-anak nih ya. Program yang aktif, dana yang aktif, biar ini berkembang ya. Dan juga bertingkah laku yang baik itu ya. Oke, tersangka spesialis bobor rumah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berinisial JS 22 tahun ya, akhirnya ditangkap polisi usai buron selama 2 tahun. Ih, 2 tahun dia jadi buronan. Hebat pula dia lari ya. Nah, setelah 2 tahun menjadi buronan, sebelum tertangkap, tersangka sempat lolos dari penggerebekan polisi sebanyak 4 kali. Diketahui salah satu kasus pencurian yang dilakukan tersangka terjadi di Jalan Garuda RT 3, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pada hari Kamis, tanggal 8 bulan 8 2024. Sekitar pukul 12.26. Berdasarkan pemaparan dari Kanit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat, Aibtu Erwinsa mengatakan satu korban yaitu Fahmi 51 tahun. Oh, lah nenek-nenek ya. Hendak membuka bengkel mobil di rumahnya setelah beberapa hari berada di luar kota. Tiba-tiba korban memberitahukan bahwa satu unit laptop dan HP yang berada di ruang tamu sudah tidak ada. Mampus. Jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenal. Dan keluarga korban langsung memeriksa CCTV dan terlihat tersangka masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar lalu masuk melalui pintu dapur dan mengambil satu unit laptop dan HP korban. Dari rekaman tersebut juga terungkap jika tersangka yang membobol rumah itu adalah tetangga korban sendiri. Ya ini JS, oh maling gara-gara ngintai, gara-gara ada kesempatan ya. Aduh sayang banget dong sayang. Dan setelah dilakukan penyelidikan dari Polres Lubuk Linggau dan juga Polsek Kota Lubuk Linggau, akhirnya tersangka berhasil ditangkap di rumah neneknya di Desa Tanjung Sari Musirawas, Tanjung Sanai ya. Tanjung Sanai Musirawas pada hari Jumat, tanggal 5 bulan 6 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, setelah 2 tahun menjadi buron. Terseret arus. Dan sempat memicu banyak drama karena tersangka sempat lolos sebanyak 4 kali saat hendak digerebek di Kecamatan Lubuk Linggau Barat dan Timur. Untungnya saat digerebek di Desa Tanjung Sanai, tersangka berhasil ditangkap. Bravo polisi Lubuk Linggau. Hilang hati, hilang akal. Dan saat diinterogasi, ya, tersangka mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Pelita Jaya dan Kelurahan Batu Urip Kota Lubuk Linggau. Kemudian juga terbukti melakukan pembobolan rumah di Kecamatan Lubuk Linggau Barat sebanyak 2 kali dan juga Lubuk Linggau Timur 1 kali. Hasil dari aksi kejahatan itu digunakan untuk membeli narkoba dan juga bermain judol judi online. Aduh, gak kreatif banget ya. Lemak membanggakan orang tua, membantu orang tua. Aduh hasilnya, aduh tingoannya. Judol, duit setan, dimakan setan. Dan alhamdulillah saat ini tersangka telah ditahan dan dititipkan di tahanan Mapolres Lubuk Linggau guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan juga masih diperiksa Polsek dan juga Polres Lubuk Linggau karena ternyata masih banyak laporan ya pencurian yang dilakukan oleh tersangka. Alhamdulillah ya, ketika sudah 2 tahun dia sudah tertangkap aman Lubuk Linggau. Ya, makasih Bapak Polsek Lubuk Linggau. Polsek dan Polres Lubuk Linggau ya. Baik deh kalau begitu sahabat Citra ya, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di minggu ini. Terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung tentunya bersama Juna di Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua

0: 104,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, diabetes nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Lele, wong sik enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Ziko 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merumahkan radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rumahkan radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
8: 102,6 Citra FM.

0: inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

melekat pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

0: di udara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Bapak Alatim.
5: Dari mana Pak Alatim?
6: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
5: Kecamatan
6: Bukit Intan, Provinsi Babel.
5: Baik Pak Alatim, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
6: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kudim, Pak Asbiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
5: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
6: Paling 200 meter sudah capek sekali nih, Pak.
5: Setelah minum Agarilus bisa?
6: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu luar biasa deh, Pak.
5: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
6: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira.
1: Kamu pucat, apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambung tinggi, diabetes gak lancar, perut kembung, aduh stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

mesti jus margonjus.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, 'Dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya.'"
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Lele, wong sik enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Ziko 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merumah no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rumah no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Citra budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon top marko top campur sari sesarengan kalian produk-produk Agarilus tentunipun monggo ingkang badhe ngersakaken betahaken produk-produk Agarilus monggo kula aturi pinarak wonten studio Radio Citra FM Lubuk Linggau tentunipun lan ngaturaken tembang-tembang campur sari jos margon jos top marko top kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari dan juga untuk sahabat campur sari semuanya apa kabar, semoga sehat-sehat selalu dan tiada kekurangan suatu apapun tentunya buat Anda di malam hari ini dalam kondisi yang fit baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Bersama produk-produk Agarilus tentunya akan menemani Anda semuanya menghadirkan sederet tembang-tembang manis campur sari koplonya Indonesia. Keren banget pokoknya. Top marko top jos margon jos campur sari ne kagem panjenengan. Matur sembah nuwun Kang Wagiran mau ya. Wah Jan wis kene gelem tekan nang studio Jan nyong wis bungah banget pokoke Jan temenan karo Mbak Ayune matur sembah nuwun banget pokoke ya wis gelem tekan nang studio Radio Citra mengene karo nyong ketemu bareng-bareng pokoke salam kewarasan kaya kowe wae ya pokoke Jan salam karo dulur-dulur nang desa MKB baen wis muga-muga pada sehat kaya kowe ya. Matur sembah nuwun nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari mantan mundi kemau monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari tentunipun jos margon jos top marko top campur sari niki aspol campur sari ini mas campur sari sapore
1: Agarilus drop maren
0: Agarilus drop maren tenan Mbak Cindy
1: ya.
0: Oh ya oke ya. Oke ya. Mbak Cindy. Ya. Ya ngopo ya. Sehat Mbak Cindy.

0: Iya. Oke, monggo Pak Sidi yo salam-salame diaturi yo monggo.
1: Salam-salame kangge Mbak Kamisa.
0: Heeh.
1: Mbak Tum.
0: Ya.
1: Wah.
0: Ya.
1: Harmono, Harpanto. Wayu Jai.
0: Oke, matur nuwun ya Pak Sidi. Matur nuwun Mbak Sindi, terima kasih. Wah, jan, matur sembah nuwun. Lan ugi kanten-kanten karo kanca-kanca kabeh wae pandemen campur sari. Ora iso tak sebutke siji-siji telung minggu ra rampung-rampung. Ugi kagem sesepuh pini sepuh sedayanipun nggih, monggo katuran pinarak tentunipun dalu menika campur sari menika sesarengan kalian produk-produk Agarilus. Wis pokoke karo Agarilus jan dos Mas Gonjos tenan. Nggih, dan untuk sahabat campur sari semuanya dimanapun saat ini Anda berada, tentunya yang lagi gabung malam hari ini diucapin selamat bergabung aja. Semoga di malam hari ini sederet tembang-tembang campur sari, campur sari kloplo untuk Anda semuanya di malam hari ini. Jos Margon, Jos Top Markoto, pokoknya kanggo dulur-dulur kuwabe wae dari menika sehat selalu nggih. Pokoknya muarme pol ora marem digawe marem ya nggih. Wis tenan aku iki ngene urung-rungake campur sari. Wah, jan Mas, aku nek urung-rungake campur sari rasane piye? Rasane piye? Aku dhewe ora iso ngrasake. Lah ngopo to? Nah, aku dhewe ya bingung kok. Lah aku bingung, aku mumet. Nah, iki wong iki malah mathuk. Wong mumet ketemu wong bingung. Padha wae wong picak ketemu karo wong bisu. Nah, iki cocok. Wong jales malah angel. Aduh, jales. Ning yo ora apa-apa kabeh. Ning aja salah jenenge kabeh mau ki duweni keluwihan. Menungso duweni keluwihan lan duweni kekurangan. Kekurangane menungso yo eneng keluwihane menungso. Ya semoga-moga kabeh mau diparingi sehat bagas waras, sehat-sehat selalu kagem panjenengan. Top Marko, top jos, Margo jos gaspol. Campur sari sapori.
2: Agarilus drop marem tenan.
0: Agarilus drop marem tenan. Monggo kali sinten menika, Pak?
2: Sing kabar cuma.
0: Ngalah, wis gur gantian wae iki. Sesek gantian baru mangsaku iki tok iki. Barewang riwau anu Mas Farmin. Aduh, jadi rumahku gergentenan wae rumahku. Guru rumahku wis gur dilungkir rono, dilungkir rene, uncalke rono, uncalke rene. Mas Farmin, aduh. Jemblem, Mas. Jemblem ngarep omah. Jemblem ngarep omah jare. Apa komplain banget tak layak tak layak tak komplain banget apa ya husan pokoknya matuk pokoknya. Aduh Mas Farmin, oke Mas, monggo diatur itu tembangnya Mas.
2: Tembangnya nih saat ini gantos kulo nyun payuk gonggo mino nih.
0: Ah ya wes gonggo mino, oke monggo salam salam nih Mas Farmin.
2: Salam-salamnya kangge keluarga Mas Kiki.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Kangge Mama Islat.
0: Nggih.
2: Mono Mas Hartanto.
0: Nggih.
2: Kangge Pak Yono. Kangge Mas Ape. Pak Yudhae langkah kentu ya kemawon.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Njing napa sedekah bumi Tabarjo ora tahu saya. Oke, matur nuwun Mas Farmin, lakoni jane iki. Biasane Tabarjo di Kabumi kok iki ro ngene kabare ya. Delok meneh. Oke Mas Farmin, matur sembah nuwun nggih, sehat-sehat selalu kagem panjenengan pokoke. Jos Margon jos ganti jarene. Ganti, biasane jemblem terus kempling. Wah, lha iki anu apa iki seputar apa? Seputar perondoan. Seputar perondoan iki. Senengane perondoan padha karo grup PPR yang ngono ya. Jos Margo, Jos Top Margo, Top Campur Sari kagem panjenengan semut daya mawon nggih sesarengan kalian produk-produk Agarilus. Oke, juga sahabat campur sari semuanya.

Untuk anda semuanya, waduh, mas aku lagi gabung, oke, gabung kemana? Oke, gabung ke Radio Citra, usip banget, no. Campur sari, satu-satunya campur sari yang jos margon, jos top margon, top hanya di Radio Citra, bro. Oh bener loh, asli pokoknya, campur sarinya top margon, top jos margon, jos, tiada duanya pokoknya. Keren banget pokoknya, gue temenan weh, jangan ra percaya, Riko, takono karo Kang Wagira. Sehat selalu ge kagem para kanca-kanca dulur-dulur kabeh wae. Mas Wayu Jahit priwe kabare? Sehat-sehat selalu ya. Nggih, lalu ge kagem Mas Leman sugeng dalu mawon, lalu ge kagem para kanca-kanca dayanipun top marko top jos margo jos giaspol campur sari sapore. Gagal maning. Ya wis ora apa-apa baleni meneh jenenge wong. Nggih, matur sembah nuwun nggih karo dulur-dulur kula sing wonten mundi kemawon dal menika. Lan ugi mboten kantun Mama Olive priwe kabare Mama Olive? Sehat selalu ya Mama Olive. Muga-muga diparingi sehat, lancar rezekine lan sehat sedayanipun. Matur sembah nuwun kagem para dulur-dulur sedayanipun. Anggih monggo kagungan para sederek sedaya wonten mundi kemawon, monggo sesarengan nggih tentunipun kita midhangetaken tembang-tembang campur sari mugi dadosna sukorenaning penggalih lan ugi kagem panjenengan ingkang ngendarai napa nggih ingkang ngasta kendaraan napa kemawon nggih kendaraan motor utawi mobil nggih ngasta kendaraan ingkang ngatos-atos sabuk pengaman kedah dipun agem lan kedah dipun patuhi rambu-rambu lalu lintas kedangaten ye lan dugi kagem para kanca-kanca yang membawa sepeda motor kita harus berhati-hati, jangan terlalu ngebut-ngebut buyanget, helm pengaman bro, jangan lupa ya, tetap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Jos margon jos top margon top campur sarine. Anggih kagem para dulur campur sari, monggo sesarengan kita midhangetaken kagem para pandemen campur sari sedayanipun. Mas Dapa wonten ing Sumber Harta, Mas Adi Saputra Sumber Harta, Mbak Amis pripun kabare? Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur sarine.

kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Monggo Bino. Atos.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

dan organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: Oalah mbak, mbak. Tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galu serba drink, bahane yo alami, kasih ate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi J.

Tunggal atau sekali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap

0: Dokter Herbal.
1: Sehat,
0: Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya untuk

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

300 kalih komanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Oalah mbak, mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Garu serba drink, bahane yo alami, kasiate istimewa.
1: Ya wes, apa yo? Gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

setunggal atus kalih koma enam. Citra Pamulubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

adalah sesekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Agar lu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Kayak Agar Ilusir Badring, best seller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semangat.

hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Oalah mbak, tak kira ini apa. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Agarlu serba drink, bahan yang alami, kasihatik istimewa.
1: Ya wes, kita apa yo? Kayak Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi G

Dalato Skalih Kumanem, Citra Fem Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Friday ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0815-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: RCV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: apa kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

0: Halo, saya Edi Marni, saya dari Sambirejo Curup, saya dengar radio.
1: Halo, saya Aladin dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
2: Halo, saya Wijati dari Air Losing Leban Jaya, Kecamatan Tua Negeri, saya mendengar radio.
3: Saya Axel Awi dari Desa Suro, Kecamatan Muara Bliti, saya dengar radio.
4: Saya Artanto dari Desa Sukajaya, Kecamatan Sumber Harta, saya dengar radio.
5: Halo, saya Rafiko dari Isukomulyo Tugumulyo, saya dengar radio.
6: Saya Supriyadi, alamat Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, saya dengar radio.
7: Saya Mohidi dari RT 9 Kelurahan Muara Enim, Lubuk Lingga Barat 1, saya dengar radio.
8: Saya Hardianto dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, saya mendengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sina.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat,
0: Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh.

0: lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: wayahe padha regejegan maring patung gone ibu.
1: Nyuwun pangapunten.
0: Ngono kok diaji.
1: Saestunipun kula lingsem menawi badhe matur.
0: Matur kok lingsem ku perkarane apa?
1: Namen niku ngisine sini kok Kang Mas Prabu.
0: Lingsem sing kepiye? Piye to iki, Haji? Sliram ki garwaku Kang banget tak tresnani. Nek ono kuciwaning atimu sing ora dadi kersamu,
1: matur
0: wae kok marang aku.
1: Piron kula bodoh.
0: Kagunganmu nyamping.
1: Inggih.
0: Napa menapa?
1: Nyuwun pangapunten.
0: Iya, nggih.
1: Kula dipun gonjak tining putra dalem. Jeng Pangeran Panji Rawit menika.
0: Panji Rawit? Mane gonjak sliramu?

0: loromu
1: semerem repatmu.
0: Kowe ngerti ratu inten ki sapa? Garwa dalem Romo. Dene isih kelingan. Padiji. Nek ratu inten kuwi garwaku, tegese ya ibumu.
2: Inji.
0: Ku arep gonjak karo ibumu, wis kelangan nalar.
2: Lepat nyuwih pangapunten dalem.
3: Pangeran calon ratu kok kaya ngono.
1: Rasah dimanis-maniske le matur.
4: Mau.
1: Pun kaya adate mawon.
0: Sewu calon ratu.
4: Anggenipun matur menika sinaosa ibu ning tesih ayu ngaten.
0: Matur kaya ngono. Upama ayu iki ra ibumu to. Eh? Kenapa kowe wani tumindak kaya ngono?
4: Senajan ibu ning tesih enom ngaten.
0: Isih enom ning ra ibumu. Iki garwaku.
3: Sing kersa menika namung
0: penjenengan. Sing duka aku wae, sing duka aku wae. Eh? Ayo matur. Kalau ratu
4: kendak ke dalam lepat
0: ya ya ya ramah itu seliramu lingsem ya
4: olo
2: kaya mereka pitenah tumpaping abdi dalam kulo kulo mboten rumah itu minta kados mendak wanipun kanjeng ibu ratu inten
1: kok mboten rumah itu minta kepripun penjalan dalam
0: buku tar
1: ini aku adatnya itu gue kalahan ini tuh tangguh saya gendang gue kalahan tuh
0: kukutan bisa yang mesti ini nesu kira aku kok jadi malah kue
1: dalam sewu romong. Lah dadi kula monggo kalan kali niko. Tuwuh Bahroni.
0: Awit. Warpani marang Romo. Mboten Romo. Kuar gigi marang lenggahe Romo.
2: Mboten.
0: Sliramu ki calon ratu.
2: Tuan Iji.
0: Eh, calon dadi pengayom sing dadi tuladaning kawula ing Jenggolopuro.
2: Tuan Iji.
0: Pakartimu kok njejembri kaya ngono.
3: Saru.
0: Saru
2: nanging kula mboten rumas tumindak.
0: Tuh,
2: menika pitenah. Malah keporeng ibarat ngerasakan mundur dipun ladosi meniko kanjeng ibu ratu inten piyambak
4: boten
2: dedeku lho Romo
4: boten lho Sang Prabu
2: saestu paman
4: menapa inggih kelampahan wong kula menika pawestri kok badhe ngoyak
0: nah kebangeten kowe rawit
1: wedok kok memperkosa iki nduk carane piye anek lanang kok gamping
0: inten iki garwaku
2: tadi ji
0: tadi aku malah ngeluput ke ibumu kue ndak kok ibumu sing kartu ndak ora bener
2: tangi kula matur menapa wonten ipun Romo
1: sing dalam sewu Romo
2: saestu paman pakti
0: piye kukuta
1: menawi maling menika mboten badhe kelampan ngaken menika sepados mboten pikantuk dakwa saking ngerso dalem to anggenipun mboten ngaken menika prayoga jempun kunjara kemawon
0: kuar kumbe kuar silak kuar gegeki benermu orang rumah sana pakar timu kita di pal tepo tu lodo segera becik
4: ngisini sini
0: kukut anjirawit kulo disekseni poro nayoko poro kawulo yang keraton jenggolo puro seradian seliramu tapi sudah dati pangeran pati ning pakar timu rabecik mulo dino iki seliramu kudu tak papan aku ning pakunjaran lan bakal nompo prato to singabot
2: Romo
3: punten dalam servis
2: kula nyuwun pamuntun
0: Roto Manggala kuwi
3: nggih panjenengan dalem dawahaken pidana dhumateng putra dalem piyambak monggo menika pangeran pati nanging dodot sering perkawis dereng panjenengan dalem penggalih kang sak lembutipun
4: lah wong sampun cetha ngaten lho kok isih kurang
3: kipate panjenengan dawahaken pidana menika tedah wonten pengakuanipun
0: iya
3: punten langsung seksi kalian bukti
1: lo seksi bukti pun nanti yang buatan aja ngaku nih orang di
3: penjelian
2: buatan
3: itu minta buatan
2: buatan paman pati kanjeng ibu ratu inten
4: uang kula menika korbani pun kok isih kurang percaya ke piye toh
0: berapa golo
1: pangeran pati kok kemaluan apa memalukan
0: gue aja bodoh eh aku ratu
2: eh
0: tegesi aku dipercaya pino kok dadi pengayom ning kraton Jenggolopuro.
3: Kula ngerti
0: mati wae prayitno aku tinimbang kowe.
3: Langing sinuwun. Saben-saben panjenengan dalem ngagem aturipun Panji Kukutan. Panji Kukutan menika sinten?
1: Lho,
3: menawi
1: putra dalem
3: dirawet putra dalem saking Garwa Prameswari Panji Bagus semanten ugi menika putra saking sinten?
1: Mboten sah dibahas.
0: Aku dhewe iki ya lali iki putrake karo garwa rasa ini
1: dia. Lah dalam niku kok lali puluhan ae sinten niku pripun?
0: Lah selir ku pirang-pirang dadi aku. Nek ora,
1: wis anggap ae aku anake wong liwat.
0: Nek iki perkara panjerawit tetep luput mungging negara.
3: Sampun ngaten?
0: Iya.
3: Oh nggih. Nek ngaten kula tetep mboten trimah, kula ingkang badhe mbelani Raden Panjerawit.
1: Sampun kok mboten trimah pripun?
3: Ngabdi wonten panjenengan sampun.
0: Loh, Broto Mas.
1: Mong patih kok ora trima ora apa-apa wong dasare kula ya ora kirim.
0: Berani pakarti luput mesti wae dhewe bakal tak katutake kluputane.
2: Iki menika patih ingkang nama patih bodho menika nggih
4: menika. Napa-napa iki Kang Mas Prabu.
0: Wong cetha kahanane nyata kaya ngene wis dadi bukti. Saksi wis ana kok dadak takon.
4: Pados patih enggal kemawon.
0: Nah iya iya.
2: Jaleng kok ngaku.
4: Menika enggal dipun kunjara kemawon Kang Mas.
0: Bagus, Panji bagus. Panji rawit, papan aku nempak penjara.
2: Oke, okay. Kiko.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Persia kuno. Ini kok Tuhan Ahroman Yazdan. Ini disebut agama Zoroaster. Ya kok ana Tuhan kegelapan atau Tuhan penerang. Akhir ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film kerasakti. Ya paham. Artinya kayak ternyanyiannya Mu'tazila bi ahli sunnah sik ahli sunnah ya ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada Mu'tazila ya ora iso ya ora trimo dekne carane di pangeran Mu'tazila ya ora iso ya ora trimo dekne carane di pangeran kalah kalah jika di alam raya ini ada yang tidak digendaki Allah idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu jari ahli sunnah berarti yang alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah pengiran orang kesana berarti agak melok-melok jebule sing pengiran orang melok-melok luwe akeh berarti pengiran nak kolah nah daripada darani pengiran korah kalah dok muni khairihi wa syarihi minawas nah contoh kita ora tau paham maksudnya minawas piye ora paham karena kita punya adab masa Allah ngarepno elek ora tau paham mbok wali sudah langit tetap rapahan mergo dekne roh nak Allah layak murubil fasa kabeh wong Islam mak roh nak Allah ora bakal ngerasa apa ngongkon barang tapi kon meyakini khairihi wa syarihi jadi kita lah nganti mati ora apa nah sampean tak kok ilegus lebih kok ora pahamno lho menungso ora paham iku biasa to pancen menungso lah anak pangeran ora paham lagi aneh mrene ora takok tiang-tiang kowe kok goblok nak jenenge menungso ora paham biasa. Mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ora paham sebab apa kok merengut, kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojoe kadang kowe ora paham, apa menawa iku urusan gede, urusan penge. Ora paham itu bagian sangka kudrahe manusa, ora usah nyesal nemen-nemen. Paham? Justru kowe maksa paham iku jenenge sombong. Mbakate ora paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmi rajuli ayyakula lima la ya'lam wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamane nek ora roh muni wallahu a'lam.

0: Orang Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ono ulama sing nyikat ya ayuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko meniko Allah a'lamu bi muradihi fidzalik aman dene. Tak jane ya roh, masa sak Imam Suyuti ra roh. Yasin ono sing nafsiri ya ayuhal insan toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi salam. Tapi Imam Suyuti mau resiko soalnya grono ngono-ngono iku ya Allah a'lamu bi muradihi bila kadang ya ono kiye sing sinis wis suwe. Lah ya ana ge sing dhewe kermaca. Wah wis suwe ana ngene. Tapi dari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran jigo tebak-tebak. Ban, bangune kupon ta be. Lho kowe nafsiri Yasin ya jual insan iku tebak-tebak apa yakin nak bener? Tebak-tebak, bangune pangeran kupon ta be bagian apa? Tebak-tebak. Lah niki penting ya kula aturaken. Makanya itu ora usah lebokno ati, wis senam otak. Nggih senam napa? Otak, jadi kaya debat ahli sunnah sampai mutasi nurame nganti saat ini keyakinan ahli sunnah kok serihi wa serihi menawah nak tak kok ilham tapi masa Allah ngeresakno barangnya wawah alam menurut tak jawaban paham ya, wawah alam menangan kenapa? Menangan jadi bangun ini aku rapaham kan sawangannya dia ini goblok karena ini pangeran pinter harus ber kenapa? Makanya ada min fikhir rojuli ayakula lima layak lam Allahu napa? Alam jadi malah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah kira-kira ora paham aduh. Wong sak Nabi Musa mau keliru damuk pangeran. Kanjeng Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyek pangeran disalahkan. Nabi Musa nu pidato teng Bani Israel. Menawa Nabi Musa Nabi paling melepuk, paling napa? Melepuk. Wonten tiyang Bani Israel takok, "Man a'lamur rajuli?" Wong paling pinter sak niku sinten? Jawab Nabi Musa, "Anak ya aku." Lah niku tengene hadis-hadis sahabat pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhirnya pangeran, "He Musa, innali abdan huwa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nabi Musa cek tak trimo napa kok luwih pinter timbang dekne. Kulo saged ketemu Gus. Kadene cek pengen ngetes. Dadi dekne golek iku ora petunduk asline. Kabeh napa? Ngeten. Kok ana wong luwih pinter timbang napa? Ndekne. Wah, apa de? Duwe jak senam otak, jak tebak-tebakan kalah ndekne beda. Sak urip-uripe dijak tebak. Tebak-tebak. Ana pesider wancen tukang ndedor sakniki koyo koyo pemain koyo itu sirkus otak anu senam napa? Otak. Cuma ini ora sirkus koyo macan tapi sirkus napa? Otak. Jak mlewaku-mlaku ning laut. Wes praune ku tumpangan, mlaku-mlaku suwi, misalnya cara ning Surabaya bene Madura, kere ra nggo dhuwit. Nabi Musa mek Khidir padha kerene, padha-padha ra nggo napa? Dhuwit. Sekuere ketemu kere pancen dites tenan, lan nganti saiki dadi mitos, ciri utama wong mlaku-mlaku tareka kudu ra sangu ya ana mitos sing mergo Nabi Musa pas dijedhek Nabi Khidir syaraté ra oleh napa? Sangu. Ora oleh bukan berarti ra duwe lho, dhisik ora oleh. Hasil akhirnya mlaku-mlaku. Cara mriki ape nyebrang pulau. Sono wong narat sakit. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya numpang, ngene ra dhuwit. Bareng numpang, tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambek nyawa Nabi Khidir. Nabi sang guru digrat isi jek ngrusak napa? Perahu. Wis digrat isi jek ngrusak napa? Perahu. Sejarah Nabi Khidir sampe tak omongi, kowe iku ora level lem memahami aku. Inna lantas tadi amak ya napa? Sabro. Cek dinya wa kaifatas biru ala malam tusidi khubro. Ilmu ora cukup memahami aku. Siapa ane terjemahan bebasnya wa kaifa sebut tasbiru ala malam tusidi khubro. Sakmene ilmu ora cukup memahami apa? Menengen nabi itu saya sekali. Bareng tenan sebelah di tengah perjalanan ku ana perompak nggih ana perompak ana rampok kabeh perahu sing apik-apik ku dirampok mergo nak barang apik menarik. Pas perahu ini Nabi Khidir, perahu panjang rusak, akhirnya dilolos no. Paham ya? Ini yang disebut Ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arot tuan a'iba. Mulanya perahu ini tak rusak, tak gawe app, tak gawe app, tak gawe rusak. Mergo wakana waro ahum maliku ya'khudu kulla safinatin basba. Mergo kok ana raja lewat instruksine ana perampok-perampok sing nak perahu apik dirampak. Dirampok. Mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kula safinatin ay solihatin sing napa? Apik. kowe roh tujuane tak rusak e ngoten. Nah, gara-gara bareng dicek kok rusak, cara saiki wis pione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat nggih butuh menarik. Akhire selolos-selolos gak iso tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Matur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kula. Terjare Nabi Khidir ora sah, aku di ilmu sing kowe ra roh, lha kowe di ilmu sing aku ra roh. Akhire satu-satu. Direm-rem bae pangerane. Lah pangerane duwe ngoten iki. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita ndak tahu. Misalnya kula sering ditakoki, kena apa Gus rata-rata ngalim ndak anak kiai? Kan yo ra adil, mosok ra anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawabnya kan. Ya ono anak kiai ra ngalim. Cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono kuwi sak iki wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai, kuwi wis siap sing padha-padha anak kiai. Kuwi aja mikir awakmu tok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap ya menerima kiai sing ora anake. Kiai tenan lho ra kiai musala, maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini lho. Masyarakat lebih terhormat. Lho, nggih. Masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim wa anake Sukaji toh, Kamso, Kamto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yo ngregani masyarakat. Paham ya napa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh, iso wong elek saleh. Tapi masyarakat tuwe siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak itu. Apa tetep gak ada siri-siri ngoten tetep gak ada. Senengane kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe kok ngene. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Misalnya sampean duwe mursyid, gue anteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, gue anteng raine putih kan seneng. Soalnya gede mursyid kruwite ndek puase. Ya ndak apa-apa, beliau tetep wong soleh, tapi tetep luwe siap nak. Gue anteng raine bersinar, paham kaya terus misalnya masyarakat luwe siap darani Mbak Hamid Pasuruan Wali. Gue anteng raine berseri-seri, wong YouTube gue kelasnya tenan. Ya misalnya ku kruwite ndek puase, aja cah gitu. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek Sirapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ora mesti siap. Wes ae Indonesia lho, kowe di presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, enggak walek keriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus diwejer presiden Eropa, pendek deh. Waduh presiden gue. Paham? Jadi agak baik takdirnya yang ganteng jadi presiden regani masa? Masa bukan berarti kita anti yang gak ganteng buatan masalah maksudnya ada hikmah ini kalau cerita sampe lu serasa takut ada kersani pengiran kone apa gak isu nangono kabe ada hikmah paham ya? Dan orang ngerti lah anak pengiran itu dikerso harus dipikir jadi pengiran itu suwe warai makanya pengiran nak diwari orang ora terima wonten ayat yang tentang ini kul atu alimun Allah napa bidinikum pangeran kok ulang urusan napa agama sing gawe agama pangeran sing warai. Lho coba misalnya itu ndak hanya ulama lho presiden juga begitu. Kita tahu di presiden ini Soekarno ibu bare. Di presiden Soeharto nggih bare, SBY bare, akeh lah presiden Indonesia sing bare. Kan artinya ini podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita di presiden kurite ngendak basa wirang. Para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa apa kan wong terus darani wah itu akibat pemanasan global bisa tidak ada malah nyorot tau kan dianggap kayak wong kena radiasi wah itu malah repot tau. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan gak ada tapi sebuah jadi soleh dewe rasa ambisi apa udah buatan ini nyata apa nyata malah ini Allah di tradisi kabir rasul yumin ansabi kaumi gak mesti gak kata Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah minggu banteng uang sadar tenan uang rawaji Said Muhammad tuh yakin adiknya wali uang minggu banteng turunan misalnya wali met alime sak Said Muhammad tapi ndek pesek gue kecewa tapi nyucup kan yo waduh misalnya alime bodoh gue semalim faham durian nabi gue banteng Mbok nyucup wala wali wis lah tenan. Jadi biadem. Wong bangga tenan dipasang ning foto ning omah ya dadi hiasan tenan, Pak. Maksudnya sampean ben sadar hikmahe kenapa Allah punya sunnah begi. Mboten diskriminasi mboten. Dadi mbok sakniki niku mbok yo padha sadare ngoten mawon, artine padha enake. Lah anak sing rapati ganteng yo mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur. Gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir lah ganteng Allah, pakar pakar nuklir lah. Ya pakar hortikultura gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan ya ora ganteng lah. Tapi apa panjang gadah sunnah waktu. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pengiran. Ke Qabil itu mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunia. Habil sing kelahiran dunia kon rabi sing ayu kelahiran suar. Qabil gak terima. Kodek ne barek dintokno napa? Ini pengiran gadah sunnah. Sebab itu sampai wonten ayat maka anal mukmini wala mukminatin idza qada wa huwa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa mina. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan termasuk keputusan lewat sunnahnya lewat sunnatu sunnah mulai ri sampean delok teng film-film barat masuk film versi barat ku nak jenenge raja mesti ganti versi Indonesia mulai di sing jenenge raja gambarannya yo ganti. Nanti saya ikut delalah. Isik do ganteng. Mbok wong cilik do beruntung. Ini wong cilik agak kebagian tak oleh beruntung. Tetap takdire ku ngono. Monggo wis menawa pangeran. Entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika, ora wong elek-elek. Tetep wong jadi presiden ya tetap sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetap sing paling napa? Mula terus naik Al Khaliq, sing menciptakan Al Barik, Al Bari juga sambil sing menciptakan Al Musawwir, sing nopo ya, nentukan gambar, nentukan pola, ya, nentukan surah. Al Ghafar sing akeh nyepurani, Al Qahar sing akeh meksan, Al Wahab sing akeh paringi, Ar Razzaq sing akeh paring rezeki, Al Fattah sing buka, akeh buka aja, buka rezeki, buka ilmu. Al Alim kang pirsa, Al Qabid sing nopo ya, sing kiai kuna nak mana ni sing gegem maksudnya. Maksudnya buatan gegeme Allah ini buatan Al-Qabid sing iso gawe nopo, gawe terbatas. Misalnya wong rezekine diparingi ora jembar jenenge nopo Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa nopo wa yaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembar nopo. Al-Khafid sing nginan. Ar-Rafi sing angkat. Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya. Al-Mudhil ingkang nginakno. Lan agi mulya ya kersane Allah lagi no nggih kersane Allah dan menganggap dunia itu gampang sampai yang midanget Al-Basiri yang mirsani Al-Hakam yang banget bijagi Al-Adlu ingkang adil Al-Latif ingkang alus Al-Khabir ingkang bijak Al-Halim ingkang nopo kekuna namanya ini Aris akeh nyepurani Al-Azim ingkang agung Al-Ghafur ingkang akeh nyepurani Asyakur ingkang akeh matur nuwun. Pengiran ujat paling gampang matur nuwun. Tinggal amal sidik malesnya pirang Al-Ali Udad ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegesi agung, Al-Hafid ingkang jago, Al-Muqit ingkang membalas. Muqita maknanya balas sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Rakib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang ibadani dungu, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh senengi. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dino sedang tobat padahal maksiatnya puluhan apa tahun jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga ya kula nu sebagai ulama nu sering dungo Al-Wadud nggih innahu rahimu wadud. Kita kadang maksiat jadi gendo itu puluhan tahun tapi tobat setahun tapi Allah disenengi bahkan kadang karo wong dino tobat dianggap dadi wong saleh padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Kok Allah itu mudah mencintai. Ya mudah dicintai dan mudah mencintai. Cinta itu apa? Al-Wadud. Dat yang mudah mencintai. Mana saman kudu khusnudzan ke pengen. Jangan nganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai. Kok pejabatnya buat lebih gampang. Lebih apa? Orang-orang satpam ya. Al-Majid ingkang agung. Al-Ba'is ingkang nangekno sanging kubur. As-Syahid ingkang jadi seksi. Al-Haqtu ingkang hak, ingkang nyata, ingkang meski bener. Al-Wakil ingkang dipasrai segala urusan. Wahwa ala kulli syai'in wakil. Al-Qawiyu ingkang kuat, Al-Matinu tiksi ingkang kuat, Al-Waliyu ingkang akeh senengi, Al-Hamid ingkang terpuji.
1: Al-Muqsi ingkang itu ngamal, Al-Muqdi ingkang ngawiti, Al-Muqid ingkang balekno, balekno wong saking hancur, Al-Muqi ingkang ngurepno, Al-Mumid ingkang mateni, Al-Hayul Qayyum ingkang sugeng, Al-Qayyum ingkang berdiri sendiri, maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng Al-Qayyum, Al-Wajid ingkang agung, Al-Majid isami agung, Al-Wahidul Ahad ingkang tunggal, ingkang Esa, ingkang Siji, As-Somadu ingkang gon dadi tujuan, Mahalu Hawaijil Khalqi, As-Somadu Yusmadu ilaihi fi kulli syai'in, menjadi muara dari segala tujuan. Jadi napa? Sing dadi nggon tujuan. Dadi napa? Biasane kaya-kaya namane As-Somadu zat sing dadi tumpuane pira-pira tujuan, tempat mengadu karo kaya. Al-Qadir ingkang kuwasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuwasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Mu'akhir ingkang ngakhirno kejadian. Kabeh niku terserah pengen. Al-awalu ingkang awal, al-akhiru ingkang akhir. Maksudnya al-awalu dat sing ora ono sing awal sak durungi Allah. Al-akhiru dat sing ora ono akhir kecuali ya Allah piyambak. Maksudnya ora ono akhir. Ampun salah makna aja. Al-awalu maknanya Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah dat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki buatan maknanya Allah akan berakhir buatan. Sing menentukan segala keakhiran. Jadi Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan Allah keakhiran. Adzohir ingkang ketok, nah ini bakal saya dikong sufi, adzohir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah ini pun nak coro tiang sufi, fakih fayah jibuhu syai'un. Sama nak ngaji teng sikam kan itu. Fakih fayis tadal lubi, fakih fayis tadal lubi asarihi alehi, wawa dohirun fikuli syai'un. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu adz-dzahir, sangat jelas. Dene kira pati jelas ya kena mahjub, dene kena napa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Sedaya bersemayam fi kulli qalbil mukmin, al-wali ingkang mencintai. Nggih. Jadi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Berarti kayak-kayak kita ini dicintai Allah. Karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minaz zulumat, dari kesesatan apa? Ilan. Tapi nak teng jowo wali ku salah kaprah. Wali ngontani wong sing sempurna. Nah sempurna sing tepakan apik ra apa-apa. Kadang dudu wong aneh ngono. Wong aneh nyentrik sederhana napa? Wali payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Angger wong bener ge wali. Rasa ngenteni wong aneh-aneh. Terus sampean kudu yakin. Sampean kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene buah-buah mbok tengah sopai wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, ndak. Allah itu mencintai kita. Ya Allah lah yang mencintai apa? Kita. Karena Allah itu al-wadud, al-wali, yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ngendikane Kanjeng Nabi, kowe nak nyembah Allah mbek mlaku, Allah nampa mbek mlayu. Kan ngoten to nggih. Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi sibran. Mulane Allah lebih cepat. Wa man atani yamsi ataitu harwalatan. Wong ape salat kok mlaku, aku oleh ku nampa mbek mlayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati gifalahu asru amsalia. Melakoni amal apik sitok dibales pinten? 10. Paham nggih? Kuwe sedhako sithik dibalesake. Ngendikane pangeran teks hadis kutsi waman atani yamsi ataituhu harwalatan. Kuwe nak sowan aku mlaku, aku oleh ku nampa mbek napa? Mlayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab mulane. Nauzubillah, jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Salah kados kula ngaji ngeten iki kan sing kula ulangno Quran kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang kece. Dua kan makhluk-makhluk gaib wis moko aja kirim nang pangeran ngaji diulang. Wah, asal usile piye buar roh wis paham ya. Kemuka sepro pangeran ono. Al walidat sing mencintai nggih. Al mutaal zat sing agung. Albar zat sing apik atawam lan iki bukti niki zat sing maringi tobat. Jadi kalau pun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa tobat. Al muntakim zat sing nyiksa, termasuk nyiksa tiang sing cara mencintai Allah setengah-setengah gini bu, dihilangkan halawatul munajat. Okay, misalnya kita wong soleh, tapi nak wiridan rapati nyaman, itu termasuk siksa, ini termasuk apa? Siksa. Ketika ini Allah dan hadith kutsi, ada wong soleh kok ora nyaman saat wiridan, itu siksoku paling gede. Jadi misalnya ada wong soleh, tahajud kok ora isek, kok ora mahabbah, itu termasuk siksanya Allah paling gede. Lan ketika ana tekan suci termasuk siksaku ning para waliku nak wis munajat ning aku rapati manis gak patinya nya. Nah, ciri utama wali itu munajat itu menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kaya Kanjeng Nabi wau qurratu aini fis salat. Kula nu gadah wiridan kuwat. Niku kula niteni wali kelas A mbek kelas B kelas C itu diteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misalnya ngeten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin putrane Sayyid Husain Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku kotor banget. Ambil Allah wis plek tenan niku kotor. Redaksine kotor. Misalnya ngaten redaksine niku, kula niku hafal. Dan saya hafalkan memang. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamidda li nafsi wastakhlasal hamda li nafsi. Ya, waradiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsah wastakhlasal hamda li nafsi wa ja'alal hamda dalilan li ta'ati. Kanjeng Nabi ki ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti Kanjeng Nabi kalau pidato niku asna ala Allah bima huwa ahli, mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna fa saya gak karu. Nabi itu kalau wiridan, sampai tak warai wiridannya Nabi itu ketoro, kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngeten, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bahili jalali wajika wa adhimi sultani. Allahumma la nuksi sana'an alika anta kama asneta ala nafsi. La uksi sana'an alika. Saya tidak bisa, entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama asneta ala nafsi. Lakal hamdu hatta tardo, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu badar ridho, lakal hamdu mil samawati wa milul ardi. Langit bumi ku cek cilik. Piwe langit ono batase, bumi ono batase. Cek gak trimo Kanjeng Nabi, wa mil umasi tamin sa'im ba'dum pun beke napa mawon sing jenengan kersan. Paham ya? Artinya tingkat hironya sadar, wong muji sak beke langit bumi lho cek ngerasa kurang. Cek wa mil umasi tamin sa'im ba'dum. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timba sak genok. Pancen senenge pas-pasan, Pak. Senenge apa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali ini ngoten, saya itu sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu wis jadap koyo rasido ngarang, padahal nganti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab khat utawa ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Oleh nulis pujian ning Allah iku nganti beberapa halaman. Dadi gamane cara jawane jazak terus akhirnya lupa yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujiane Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat utawi segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakral, at-tahiyatul mubarokat sing serba berkah, at-thayyibat sing suci. At-tahiyyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu napa lillah. Lihat cara muji Nabi sampean tek hadis-hadis niku. Misalnya kan Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Maha suci ne Allah iku adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsihi padha mek pepaes aras wa midada napa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Kamane cara wong lagi kasmaran cinta ku muji mulai rambut ujung rambut sampai ujung kuku. Bukan Kanjeng Nabi ambek Allah ngoten. Itu namanya al-wadu, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ngambek ngantuk, lha pas kepentingan pribadi warzuqna dan karera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas lah pas warzuqna iku sing pokok. Oh gendo. Oh pangeran jadi gambar. Paham ya? Tak jinapi jelas. Cara redaksinya itu kelihatan sekali. Kata Sayyid Zainal Abidin, kata Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga sing teng manakib. Manakib Syadul Qadir Jilani. itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sakhrani, terus diulang menjadi manaqib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab As-Sakhrani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa tek Sayyid Ali Zainal sinten Abidin, putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku. Dan kula apal lah menyang kula niku seneng. Aturaka ya Allah tuhillu anakon saat ilaika wa bakat ilaika rogiatan wa sajidatan ladik manan minka alihah ya sayyidi la manan minna alika. Jadi setelah beliau cerita, ya Allah saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun, sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, ya Allah, bahwa engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada engkau. Rokiatan wa sajidatan ilaih. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima engkau, enggak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, enggak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi, walakin man nan minka alaina ya sayyidi. Jadi, bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin engkau pasti maha pemurah. Jadi kata sepuluh nanti ini yakin, enu yakin kalau ibadah saya diterima. Bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin engkau itu pemaaf, engkau itu maha peneri. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar biasa. Jadi kalau nunggu saat ini betis, apa mana yang setua? Kalau nunggu orang satu, becek nama orang satu. Kuliner nambah ilmu tua. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Faham ya? Tingkat iseknya tinggi. Jadi alhamdulillah sing wakil kok dengannya sak kadar. Kalau ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dengannya pirang-pirang wae. Ini swasta. Kalau tingkat wali ini mesti swasta. Cara kelasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialis, tik. Paham? Ketara. Mulane niteni ora. Aromane, aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, nek kelas-kelas Zainal Abidin ketara banget. Aturaka ya Allah tuhillu anakon saat ilaika wa bakat ilaika rogiatan wa sajidatan ladika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manaqib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyiksa tiang sing nate sujud ten jenengan, nate rukuk ten jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah, karena mereka mengamal ngamal rukuk sujud boten. Karena rahmat engkau ya Allah. Lamanan minka alika ya sayyidi, apa lamanan minka alika ya sayyidi walakin manan minka alaina ya sayyidi. Ya kan Nabi kalau ngendikan sampean sekarang ya, perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Enggak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Enggak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar, kita mantep di sepuro bukan karena istighfar kita benar. Rabbighfir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepuro kula. Mergo jenengan zat yang paling pinter nyepuro. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dongane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepuro. Mergo njaluk sepuro kula bener ndak begitu, tapi kula sepuro mergo jenengan zat sing pinter nyepuro. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin. Faham ya? Paling pinter rahmat. Artinya Rabbi firwarham. Bukan karena kita benar, tapi wa anta khairur rahimin, wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih gitu. Atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairur rezeki. Nah itu hebatnya Imam. Nah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau termasuk aturaka tuhillu anakon saat ilaika wa bakat ilaika rogi atau wasajidatan ladat. Manan minka alika ya sayyidi la manan minna alika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut engkau ya Allah, tapi engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri engkau untuk berbuat baik. Iku padha mek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah majibno zate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Mana juga geman sama ibadah gak pede pun anak kula apa anak macam-macam ora jelas referensi ini tapi gak sopan ya sopan sing pede kue dolan nih wong tua mantep dikei duwe ambek mamang wong tua aku lagi medit tau rayu sopan di sopan sing mantep gimana sopan sing mantep apa sopan sing mamang sopan sing mantep kue mamang ngertinya kan gak yakin wong tua mulu mau tuh. Mulane Nabi Zakaria anak donga niku Rabbi habli wa inni khiftul mawali ya miwara'i wa kanati imraati agron fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong dekne wis tuwek, bojone mandul tetep donga njuk anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'a ika Rabbi saqiya. Saya ndak punya kenangan mbek jenengan nak donga terus ora makbul gak ada kenangan.
0: Akeh kenangan kula selalu baik. Selalu makbul.
1: Walam akum bidu'ai karobi napa sakit.
0: Tapi geng ngoten tiang-tiang semono ati niku delala ya ora kaken bejaluan. Kados kula niku setahun donga pisan ra mesti.
1: Ya kula anggar donga niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran mboten nate kula donga njuk duwe. Kula niku donga njuk haji pun mboten nate. Soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran. Delala makome mun ngoten niku wae malamanan mingka alaika walakin manan mingka alaina tadi.
0: Mereka itu luar biasa tingkat iseknya, kenapa? Isek.
1: Walladzina amanu asyaddu khubbal
0: tingkat iseknya itu.
1: Yang kaji Nabi pada kapundut itu lafaz yang terakhir karena beliau seorang tokoh, beliau sempat ngendikan umati-umati an-nisa as-salat napa? As-salat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib salat dan nasib ini. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah sing min aji ji sodri dari gelora dadani sinten Kanjeng Nabi. Ternyata mau Allahumma arrafiqal a'la, Allahumma arrafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknane kanca. Terjare Aisyah, Fatimah sak bala-balane sing nggone Kanjeng Nabi. Idzan la yahtaruna, Nabi sira tertarik begitu.
0: Dadi lho niku riwayat hadis sok. Idzan la yahtaruna.
1: Wah, nak ngene wis jelas milih berangkat.
0: Lho itu kan luar biasa, ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma arrafiqal a'la.
1: Terus udah miris, putus asa, Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane cek Nabi cek buta urip lah, apa dakwah meneh mbok piye ngono pokoke kesane cek. Jebule terakhir ngendikan Allahumma arrafiqal a'la. Rafiq maknane kanca sejati, al-ala sing luwih. Intinya kanji Nabi milih berteman, bergabung dengan Allah. Terjadi Aisyah, izan layak tarun awas, nah ini sudah ada tenang, gak milih kita. Kita-kita ini sudah tidak menarik. Gak apa? Gak menarik. Raka aku, weh, kematin di putuku, di anakku. Bengak-bengak.
0: Wah, apa cerita Tegal Panjang, kayak gegeri raka ruang. Apa nerangno sapi kuru, kok gegeri kan, apa matek di gawa. Apa nerangno posisi sapi kuru, wak esok, sopo.
1: Untul, dulu, repun.
0: Islam mulai bayi kok orang happy ending.
1: Oh Islam mulai bayi orang happy apa? Endeng apa mati geger midang anak putu berkoran rangno sawah pencang sampai wedhusku. Ah sopo nus. Alaku engkang akeh engkang akeh nyepurane ar-ra'uf engkang ulas malikul mulkitur dadi rajane raja dzil jalali kanthi keagungan wal ikram. Al-Muqsitul Jami' Al-Muqsit ingkang adil Al-Jami' ingkang jami' ingkang komplit Al-Waniyu ingkang suge Al-Muni ingkang nyugeno Al-Mani ingkang nopong ingkang jogo Ad-Doru ingkang maring bahaya An-Nafi ingkang maringi manfaat An-Nuru ingkang dadi cahaya Al-Hadi ingkang penunjuk Al-Badi ingkang agung ingkang indah Al-Baqi ingkang abadi Al-Waris ingkang marisi dunyo Ar-Rasyid ingkang Rasyid sing bener As-Sabur ingkang akeh sabar Rauh tibit Qala ta'ala wa la tajara lan ojo banter-banter siro bi sholatika kelawan dungo siro Bikiro atika tekse kelan wacanan siro fiha ing dalam sholat Faya sema uka mongko kurungu ing siro sopa al-musyrikun Faya subuh uka mongko misai sopa musyrikun ga ing siro Waya subuh lan misai sopa musyrikun Al-Qur'ana ing Qur'an Wa manan wong ang zalau kan berona sopa man Sopa manhu ing Qur'an Walatu khofit lan ojo london siro Aitu siro fisir london siro biakan sholat Yang tapi asuka ngalaman faat sopa asabu ka sopa konco-konco siro Wabtahilan gawiyo sedengan siro iksit tegesi sedengan siro bena dalika antarane lontan banter bena dalika jahri wal mukhofa antarane banter lan lontan sakilan ing dalan torikon ing dalan wasaton ing tengah-tengah wakulan ngucapu siro ngini alhamdulillah otis gabani puji kulilai kagungan awa ala dirupani dalam ya takit kang merang ala sopa ladi walad dan ing anak wala kebna kunan ora ono kularu kecil ladi sopa syarikun sopa mitra sopa sekutunan fil mulki ing dalam kerajaan kerajaan fil uluhiyati tegesi ing dalam kepengiranan Walam yakun lan ora ana illahu kedhe sapa Allah iku lahu kedhe Allah sapa wali sapa penolong yang suruh kang nulung sapa wali ing Allah minaduli krana kehinaan Allah ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah semulya terus elam ya dillah tegese ora ina sapa Allah wae tajam mengko butuh sapa Allah ila nasiran maling penolong ora ngarah wa takbir hu takbir lan maca takbir sira takbiran kan takbir tenan azimhu tegese ngegumno sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna anit ikhodil waradi sang ngalap anak wasariki lan mitra sekutonan bagi kehinaan wa kuli malan sekabiannya perkara layali kukang warapatut apu magi iklan Allah Ta'ala wa tartidul hamdi ting urutno pujian ala jadi kain atasnya mengkono-mengkono kabe kulit dalalati krono nunggu ala anawi ngatasi satu na Allah al mustahiku singa haki di jamil mahami dimana sekabiannya bera-bera pujian dikama didati krono sempurna didati Allah Ta'ala wa tafar udihilan keesaannya Allah fi sifati ilham bera-bera sifati Allah Ta'ala rawang riwayat nasofa alimamu Ahmad fi musnadi an mu'ad al-juhani an rasulillah sallallahu alaihi wasallam anabu kana ikut ayatul izyuti ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa qad kutiba takdiru ayatul wa alam Allahu akbar.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823.

0: FM dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis dan propolis. Agarilus diformulasi

0: berterima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke ngembe Agarius harus awa epena.
3: Kelas setunggal men pun raus ne sepeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun boten enten raus.
2: Kistane tasik boten?
3: Nggih, tasik tapi namung tasik alit.

0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Karilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak mesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah.

0: Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering akan menjadi lembab setelah kalian memakai DNA salmon. Yang ketiga, dapat menekan tanda-tanda penuaan pada kulit wajah, serta dapat meregenerasi pada kulit kita. Karena di dalam DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
5: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke. Apalagi kalau dangdutnya Agarilu Selte. Dangdutnya Agarilu Selte. Dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete. Lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilu Selte. Dangdutnya. Dangdutnya Agarilu Selte. Dangdutnya Agarilu Selte. Dangdutnya Agarilu Selte. Goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilu Selte. Nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilu Selte. Persembahan spesial dari herbal Agarilu Selte.
2: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilu Selte. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilu Selte berfungsi sebagai pembersih racun, juga sebagai penyeimbang gizi, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilu Selte dan dapatkan herbal Agarilu Selte di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilu Selte di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilu.

Assalamualaikum dan apa kabar keluarga dangdut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi bersama saya Deddy Sukma di program spesial persembahan dari minuman herbal asli Indonesia dengan khasiat dahsyat luar biasa. Ini dia dangdutnya Agarilu Selte. Hadir selama 30 menit ke depan, dangdutnya Agarilu Selte bakal mengupas tuntas tentang hebatnya khasiat Agarilu Selte. Tentu

Ya, keluarga sehat Indonesia, banyak sekali faktor penyebab datangnya penyakit. Tapi yang paling dominan dan patut untuk selalu diwaspadai adalah adanya pengentalan darah dalam tubuh kita. Juga kotornya lambung kita. Apakah benar begitu? Coba simak dulu yang satu ini. Keluarga sehat Indonesia, darah kental dan lambung kotor mungkin telah terjadi dalam tubuh Anda dan menjadi sumber terjadinya berbagai macam penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung koroner dan stroke, asam urat atau rematik, wasir atau ambeien dan BAB berdarah, sakit lambung atau mah, diabetes atau kencing manis, alergi atau gatal-gatal, kanker dan serangan jantung, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Untuk itu, kenali tanda dan gejala adanya darah kental dan lambung kotor dalam tubuh seperti Anda sering mengalami sakit kepala atau pusing serta mual berlebih, rasa pegal dan linu pada kaki, pinggang dan punggung, nafsu makan menurun, badan mudah capek dan letih, lesu tak bersemangat, mudah mengantuk, sulit buang air besar dan sering buang air kecil di malam hari. Jika semua telah terlanjur terjadi, segera rubah pola hidup Anda. Makan dan minum sesuai kebutuhan tubuh, seimbangkan antara aktivitas dan istirahat, dan konsumsi secara rutin herbal Agarilusil Teh. Herbal Agarilusil Teh sudah sangat terbukti khasiatnya sebagai minuman kesehatan pengencer darah dan pembersih lambung. Herbal Agarilusil Teh mampu bekerja cepat dan mudah diserap oleh tubuh, aman dan tanpa efek samping. Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat Herbal Agarilusil Teh dan dapatkan Herbal Agarilusil Teh di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil Teh di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil Teh. Baik, untuk yang sudah membeli dan menyediakan Agarilusil Teh di rumah, jangan lupa untuk dikonsumsi secara rutin ya. Ingat, 3 kali setiap hari atau lebih tepatnya setiap 8 jam sekali. Dan yang belum pernah membelinya, jangan ragu, apalagi sanksi, untuk segera mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini. Bisa juga Anda mendapatkan Agarilusil Teh di toko-toko obat, apotek, serta agen-agen Agarilusil Teh di sekitar Anda. Harganya, kalau berbicara mengenai harga Agarilusil Teh, tentu sangat-sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan khas yang begitu dahsyat dari produk ini. Minuman herbal kaya manfaat untuk masyarakat Indonesia. Agarilusil Teh.

0: yang masih di dangdutnya Agari Lucilti bareng bersama dengan Dedi Sukma tentu hingga akhir acara ini nanti. Masih banyak sekali informasi-informasi yang insya Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk keluarga sehat Indonesia yang stay tune di program spesial kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai Agari Lucilti, keluarga sehat Indonesia, mikroba pada Agari Lucilti sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena Agari Lucilti mampu bekerja lebih baik dari sekedar obat, karena Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai cleansing untuk membersihkan racun zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Setiap hari, kita mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman, tentu tidak semuanya mampu mengendalikannya. Ada yang berlebih, ada yang justru kurang dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya Agari Lucilti ini. Silakan dikonsumsi dengan baik secara rutin setiap hari, setiap 8 jam sekali. Dan selain sebagai cleansing, Agari Lucilti ini berfungsi juga sebagai balancing, yakni untuk menyeimbangkan kecukupan asupan gizi di dalam tubuh supaya organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, Agari Lucilti juga berfungsi sebagai protecting, yakni untuk memberikan imunitas dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata Agari Lucilti ini mampu berfungsi sebagai penyeimbang program diet kita. Anda yang saat ini tengah melakukan program diet, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin Agari Lucilti, karena Agari Lucilti mampu membakar lemak dan mampu memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit. Wah, ini yang begini ini yang kita butuhkan. Tentu bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih dan sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal, ya, silakan didapatkan Agari Lucilti di agen-agen resmi yang ada di sekitar Anda.
1: Perkenalkan, nama saya Trisno Swito dari Gisa Sembuh, Kalurahan Alasombo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Dulu saya pernah sakit, yaitu yang pertama gejala liver, kedua asam urat 13,9, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya selama 2 bulan lebih 10 hari itu berbaring di tempat tidur. Maka dari itu kami minum Agarilius tiap 3 jam 1 kali 2 sendok Agarilius. Saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agari Lucilti dan dapatkan herbal Agari Lucilti di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agari Lucilti di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agari Lucilti.

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, masih di dangdutnya Agar Lulus LT untuk hari ini. Tentu untuk yang masih terus bergabung bersama dengan kami, terima kasih. Untuk yang lagi sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan segala dan apapun pekerjaan Anda akan bisa terlampaui, akan bisa terselesaikan dengan baik juga. Yang pasti bersama dengan Agar Lulus LT, Anda akan bisa mendapatkan yang namanya kesehatan, mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian lagu-lagu dangdut terpilih yang bakal terus dimunculkan di sepanjang acara ini, walaupun hanya berdurasi selama 30 menit saja. Baik, disapa untuk Anda, keluarga sehat Indonesia yang masih bertanya-tanya mengenai herbal Agar Lulus LT ini. Tentu akan sangat banyak sekali informasi-informasi yang bakal terus dimunculkan di sepanjang acara ini. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu satu pesan yang berikut ini.
1: Nun sewu namine sinten?
2: Kula namine Ibu Konia, alamat Karangunjangan.
1: Kampung?
2: Kampung Kale.
1: Ibu sadite ndek wingi penyakit napa, Bu?
2: Asam lambung kalih niku, geraosen mboten sekeca, kadang mual, mboten eca maem pun 8 taun.
1: Lah niki minum obat
2: Agarilus.
1: Agarilus. Pirang botol Ibu ngrasake ngombe Agarilus arep awake penak?
2: Telas setunggal men pun raosne sekeca.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agar Lulus LT dan dapatkan herbal Agar Lulus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agar Lulus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agar Lulus LT. Baik, keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masih di program spesial Dangdutnya Agar Lulus LT. Banyak sudah info seputar Agar Lulus LT yang diberikan di sepanjang acara ini. Namun, tentu juga masih banyak yang tertinggal. Jangan khawatir, karena Dangdutnya Agar Lulus LT bakal hadir di setiap hari melalui radio kesayangan Anda ini. Yang pasti, Dangdutnya Agar Lulus LT sangat banyak memberi info seputar minuman hebat kaya manfaat dengan khasiat dahsyat dan luar biasa. Apalagi kalau bukan Agar Lulus LT. Yang penasaran dengan produk ini, silahkan segera didapat Agar Lulus LT langsung di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko obat serta agen-agen terpercaya di sekitar Anda. Dan yang pasti juga, dangdutnya Agar Lulus LT bisa bikin badan kita sehat dan makin pede. Pede untuk tampil beda dan pede untuk terus berkarya. Sementara, Dedi Sukma pamit undur diri. Ketemu lagi besok dan salam untuk semua keluarga sehat Indonesia bersama dengan Agar Lulus LT.

0: yang baru saja Anda dengar, dangdutnya Agarilu Selfie. Dangdutnya Agarilu Selfie. Persembahan dari minuman herbal Agarilu Selfie. Agarilu Selfie, kaya manfaat dan khasiat dahsyat.
1: Alhamdulillah, plus aminul karilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak kayak sekali lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak, mesum lagi.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilu Selfie dan dapatkan herbal Agarilu Selfie di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilu Selfie di daerah Anda.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Promo Agari Lu.
4: Sehat waras.
5: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Keluarga sehat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Musik dangdut ternyata tetap paling oke, apalagi kalau dangdutnya Agarilus LT. Dangdutnya Agarilus LT dikemas lugas dengan gaya ceria yang gak bikin bete, lengkap dengan berbagai info sehat seputar herbal Agarilus LT. Dangdutnya,
4: dangdutnya
3: Agarilus LT.
4: Dangdutnya Agarilus LT.
3: Dangdutnya Agarilus LT, goyangnya bikin badan sehat dan makin pede. Dangdutnya Agarilus LT, nantikan program acaranya setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Dangdutnya Agarilus LT, persembahan spesial dari Herbal Agarilus LT.

0: Cesar itu 5 orang. Hmm. Saya alhamdulillah Pak, sampai dokter sama perawatnya ngomong saya itu bagus. Alhamdulillah berkat agarirus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilus LT dan dapatkan herbal Agarilus LT di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilus LT di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilus.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk kesekian kalinya, hari ini kita berjumpa kembali di Dangdutnya Agarindo Selte, program khusus yang akan terus memberikan info-info menarik seputar salah satu produk herbal Indonesia. Apalagi kalau bukan minuman herbal 100% alami yang kita kenal dengan nama Agarindo Selte. Dalam durasi waktu 30 menit, sekumpulan lagu-lagu dangdut yang goyangannya pasti bakal bikin badan sehat dan makin pede tentu dimunculkan di sepanjang acara ini nanti. Tapi jangan lupa, yuk mari kita selalu mengkonsumsi Agarindo Selte setiap hari, biar badan sehat, kerja semangat, dan rezeki meningkat.

0: Baik, keluarga sehat Indonesia, Anda yang setiap hari selalu mengikuti dan mendengar acara dangdutnya Agar Lusil Teh, tentu sudah pula mendapat berbagai informasi menarik seputar kesehatan. Dan masih banyak sekali info sehat lainnya yang bakal terus diberikan di sepanjang acara ini setiap harinya. Jadi tak perlu Anda bergeser ke program lain, tentu tetaplah di sini bersama dengan Dedi di dangdutnya Agar Lusil Teh.
1: Nang apa sih yuk, Rika ketone kayak mumet banget.
2: Orang mumet kepriwe Nur, bojoku meriang wis pirang wulan ora mari-mari.
1: Sampean tuku obat Agarilus baen, ke obat insyaallah ampuh banget yuk. Wingi yuk, bojoku ya sahabat baen, awake pada lara kabeh. Jare sing mriksa kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Sikile karo tangane ya yuk, wingi gampang semuten. Nek wengi yuk ora kuat ngapa-ngapa. Lojo.
2: Terus
1: siki semenjak tak tuku ana obat Agarilus, bapakku wis gelem kerja yuk, anakku ya kon ngombe yuk. Jare kena amandel, alhamdulillah ratau sambat maning. Terus bojoku siki ampuh yuk, nek bengi nyong ngasih kewalahan yuk.
0: Jangan tunda lagi, segera buktikan khasiat dahsyat herbal Agarilusil Teh dan dapatkan herbal Agarilusil Teh di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan agen-agen penjualan Agarilusil Teh di daerah Anda. Inilah dangdutnya Agarilusil Teh. Baik, dilanjut kembali masih di program spesial kita dangdutnya Agarilusil Teh. Baru berjalan beberapa menit dan untuk 30 menit kita juga masih punya banyak sekali waktu. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung di acara ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan rutinnya, pekerjaan Anda, apapun jenis pekerjaannya. Mudah-mudahan juga itu merupakan satu berkah dan akan memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Baik Anda yang ada di kebun, kemudian di pasar, atau juga di perkantoran, mudah-mudahan Anda juga semuanya sudah pernah yang namanya mengkonsumsi Agarilusil Teh. Kalaupun belum, silakan Anda bisa mendapatkan produk ini di studio radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat serta agen-agen yang dipercaya untuk memasarkan produk hebat Agarilusil Teh. Baik, kita lanjut kembali di program spesial kali ini. Ada dangdut yang tentunya sudah sangat Anda kenal dari suaranya Caca Andika. Spesial sekali untuk keluarga sehat Indonesia.